0: Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makasih.

0: dengan Tidus
1: dari Winsport.
2: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Lagi dari Ari Lasso ya Bunda, berjudul Perbedaan. Nah, kalau misalkan ngomongin perbedaan nih, adakah ayah bunda kayak sifat atau mungkin sesuatu hal yang berbeda gitu ya dari ayah bunda gitu ya, entah itu karakter atau mungkin sifat atau yang lainnya gitu ya ayah bunda, atau adakah perbedaan gitu ya ayah bunda? Boleh deh sharing di WhatsApp Radio Mas FM gitu ya ayah bunda, atau mungkin ayah bunda di pagi hari ini yang lagi sibuk-sibuknya gitu ya, yang sekarang di jam 7 lebih 15 menit ini gitu ya ayah bunda lagi di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan untuk supaya ayah bunda juga bisa safety gitu ya di jalan gitu ya ayah bunda, karena memang di hari Senin ini juga sangat padat sekali gitu ya jalanannya ayah bunda, dan juga di buat ayah bunda yang ada di rumah gitu ya yang lagi sibuk-sibuknya juga, kayaknya kalau misalkan di hari Senin ini semuanya serba sibuk gitu ya ayah bunda. Jadi buat ayah bunda, untuk menemani kesibukan ayah bunda, akan selalu temani Umi sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Kira-kira langsung saja ya ayah bunda, pengen diputerin lagu apa, langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM ataupun di Instagram Radio Mas FM di @radiomasfmmalang ayah bunda, atau mungkin ayah bunda ini pengennya kirim salam aja, boleh banget ya, langsung saja aja gabungan. Kirang Umay akan menemani ayah bunda sampai jam 10 nanti. Jadi ayah bunda, Umay akan tunggu rekasan ayah bunda ataupun curhatan ayah bunda di pagi hari ini gitu ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya.
2: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

Lagu dari Budi Daremia yang benar berjudul Tolong yang Umay putarkan di menit 29 menjauh dari pukul 7 ya. Yang mungkin sekarang buat ayah bunda ini lagi di perjalanan ke kantor gitu ya. Hati-hati di jalan ayah bunda. Atau mungkin yang ayah bunda yang ada di rumah gitu ya, yang lagi beres-beres rumah gitu ya, akan selalu temani Umay selama 3 jam ke depan ini ayah bunda. Dan Umay mau nanya nih ayah bunda di pagi hari ini, dan gak terasa ya sekarang sudah di pertengahan bulan gitu ya ayah bunda, yaitu bulan Mei gitu ya. Kira-kira ada gak sih keinginan ayah bunda yang belum tercapai? Apa sih keinginan ayah bunda yang belum tercapai gitu ya di tahun ini? Boleh sharing di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang ayah bunda. Umay tunggu ya sampai jam 10 nanti.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Mbak, pengen gak mudik, ta?
2: Mbak, kapan pulang?
1: Mbak, balik tanggal piro?
2: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com, website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng easybook.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makanannya dimasak pakai kecap yang rasanya juara. Dan siap-siap kosongin jadwal kamu karena bakal ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SMBOM Karnival Malang pada 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang ya, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakal kamu dapetin. Gratis satu porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso atau tahu wali yang dicocol pakai kecap sedap. Bawa pulang satu goodie bag produk dan bisa seru-seruan di foto booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, Pesta Kuliner Kecap Sedap ini pas banget buat keluarga. Milenial sampai Gen Z, di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawker jagoan alias lokal sedap Harris. Buat ibu-ibu yang jago di dapur nih, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya pendaftarannya murah banget, cuma 100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja karena kamu bakal dijuriin sama Chef Vilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Vilgos juga. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hi-Fi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong shadownya jajan sedap sambil sing along bareng mereka gitu ya maksudnya ya. Jadi tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarin tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat dan mungkin si dia ya buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya, beli tiketnya segera di loket.com atau bisa beli di Radio Mals FM di 0811-3611-045. Untuk informasi lebih lanjut ya, bisa chat juga terkait Pesta Kuliner Kecap Sedap di 0811-307-80796.

0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda. Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, artinya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, nggak dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya, jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati, apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dihadapi dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda nggak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional, bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Get it wrong.

0: weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yaud sangat mencolok hidup mewahnya. Doremi fa sol la si do.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini, Ayah Bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Gajayana nomor 25 nih ya, ke Tawang Gede, Kecamatan Lowo Aru, Kota Malang, tepatnya di Jalan Gajayana arah selatan nih Ayah Bunda. Terlihat kondisi lalu lintas ramai lancar gitu ya, aktivitas kendaraan di kawasan ini mulai meningkat, namun arus lalu lintas masih bergerak stabil dan belum terjadi antrian panjang gitu ya Ayah Bunda. Dan kita beralih ke titik kedua gitu ya, di Jalan Halmahera nomor 9 Cipto Mulyo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, tepatnya di Jalan Halmahera arah selatan nih Ayah Bunda. Terlihat arus lalu lintas lancar dengan kendaraan yang melintas cenderung lebih lenggang sehingga cukup nyaman untuk dilalui. Ayah Bunda tetap berhati-hati ya, dan perhatikan kecepatan kendaraan saat kondisi sekitar saat berkendara gitu ya, terutama di ruas jalan yang mulai dipadati aktivitas pagi hari ini. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga perjalanan Ayah Bunda aman, nyaman dan lancar sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bersama Uma Yaya Bunda di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Ayah Bunda sudah di jam 8 ya, yang artinya sudah memasuki jam kedua di Inspirasi Pagi hari ini. Kira-kira Ayah Bunda di pagi hari ini lagi apa ini Ayah Bunda? Apalagi di hari Senin ini ya, hari yang hektik gitu ya. Uma ucapkan selamat semangat Ayah Bunda di pagi hari ini, yang mungkin sekarang buat Ayah Bunda yang lagi pusing-pusingnya di kantor gitu ya, atau mungkin yang ada di rumah gitu ya, yang pusing-pusingnya sama kerjaan rumah. Apalagi kalau misalkan di hari Senin ini, Ayah Bunda ini nggak tahu ya kalau misalkan di hari Senin ini kan semuanya pada sibuk ya, buat Ayah Bunda yang mungkin buat bundanya mungkin ya, kalau misalkan di rumah sendirian, anak-anak pada sekolah, suami kerja gitu ya, kayaknya sibuk gitu ya Ayah Bunda di rumah gitu ya. Nah kalau misalkan buat menemani aktivitas Ayah Bunda yang sibuk apalagi di rumah gitu ya, Ayah Bunda boleh banget request lagu di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang Ayah Bunda. Gak cuma itu Ayah Bunda juga bisa gabungan di streaming Radio Mas FM di masfm.id, atau juga bisa melalui aplikasi On Ears.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Kementerian Agama dijadwalkan akan menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei 2026 mendatang. Sidang yang berlangsung pada sore hari ini akan mengombinasi metode hisab astronomi dengan hasil konfirmasi lapangan melalui ru'yatul hilal di berbagai titik di Indonesia untuk menentukan jatuhnya Idul Adha.

0: Dilansir dari Jawa Pos Radar Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang mulai mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait potensi penyebaran hantavirus. Meskipun belum ada penjelasan rinci mengenai status kasus yang ditemukan di Indonesia, langkah antisipasi dilakukan melalui seluruh puskesmas di Kota Malang. Demikian News Flash pagi ini.
1: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Lagi dari Tompi ya Bunda berjudul Tak Pernah Setengah Hati yang baru saja Umay putarkan ya. Umay putarkan spesial untuk Bunda Kirana dari Pasuruan gitu ya. Bunda selamat pagi di pagi hari ini. Bunda ini lagi apa nih ya Bunda di pagi hari ini? Bunda bukan ayah Bunda, maksudnya Bunda Kirana gitu ya. Mungkin sekarang lagi hektik-hektiknya ya Bunda ya di pagi hari ini, tapi Umay ucapkan selamat semangat gitu ya Bunda ya. Atau mungkin ayah Bunda ini mau request lagu seperti Bunda Kirana ini, boleh banget ya langsung saja di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya. Umay tunggu sampai jam 10 nanti. Atau mungkin ayah Bunda mau isi gitu ya yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM, kira-kira ayah Bunda ini apa sih hal yang ingin ayah Bunda capai gitu ya, atau mungkin hal yang ayah Bunda capai di tahun ini atau mungkin beberapa tahun kemudian gitu ya. Boleh sharing juga di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM, karena Umay akan menemani ayah Bunda sampai jam 10 nanti.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

Masih bersama Umaya yang benar di Inspirasi Pagi sampai jam 10 nanti. Sudah memasuki jam 9 lebih 9 nih Ayah Bunda, yang artinya sudah di jam ketiga ya Umaya menemani aktivitas Ayah Bunda di pagi hari ini. Buat Ayah Bunda sekarang ya, di jam 9 lebih 9 menit ini Ayah Bunda lagi ngapain nih Ayah Bunda? Atau mungkin sekarang lagi sibuk ya, atau mungkin sekarang juga yang belum sarapan-sarapan gitu ya Ayah Bunda, kayaknya Umay gitu ya. Tapi Umay ini bukan tipe orang yang suka sarapan sih Ayah Bunda. Jadi kayak misalkan dirangkap gitu ya sarapannya itu di jam siang sama makan siang. Gak tau kenapa ya, atau mungkin harus persiapannya tuh harus pagi ya, karena Umay ini siarannya pagi gitu ya. Atau mungkin karena emang males aja gitu ya Ayah Bunda buat sarapan, karena belum mateng juga ya jam segitu. Ibu Umay kalau misalkan di rumah itu jam segitu tuh masih apa namanya, masih ke pasar gitu ya Ayah Bunda. Dan bahkan kalau misalkan di pasar jam setengah 6 itu belum buka gitu ya Ayah Bunda sama Kak Ayah Bunda. Jadi kalau misalkan sarapan itu kayaknya waduh, lebih prefer tuh lebih ke dirangkep aja gitu ya Bunda ya di siang hari, sama gak sih Ayah Bunda? Nah mungkin buat Ayah Bunda yang sekarang lagi sarapan gitu ya, disambi dengan bekerja gitu ya, Umay mau tanya nih Ayah Bunda, mau diputerin lagu apa sih? Enaknya kalau misalkan sambil makan gitu ya, sambil dengerin musik kesukaan Ayah Bunda. Boleh sharing di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: nih.
1: Sudahlah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
0: Jangan pusing-pusing tahu nih.
2: Kecil lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
2: Kecil lagi.
3: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
4: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
4: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
4: I call you later, bye.
3: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
4: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
4: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
4: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
3: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
6: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
7: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Lagu dari Ungo ya benar berjudul Jika Itu Yang Terbaik gitu ya, yang Umay putarkan spesial untuk Kayak Bunda di pagi hari ini gitu ya. Dan tadi di jam 9.17 ini ada lagu dari Kuburan berjudul Lupa-Lupa Tapi Ingat gitu ya, yang Umay putarkan spesial untuk Bapak Widodo gitu ya. Assalamualaikum Kak Umay, saya Mas Widodo Sumber Melaten Lawang gitu ya. Dari Mas Widodo Lawang ini tadi request Kuburan Lupa-Lupa Ingat gitu ya. Buat Kak Umay yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki. Tak tunggu ya Kak. Kak Umay, saya setia mendengarkan Radio Mas FM, lagunya enak-enak didengerin pagi-pagi sambil jualan Kak Umay. Waduh, siap ini ya Mas Widodo gitu ya. Terima kasih sudah selalu mendengarkan Radio Mas FM dan sudah Umay putarkan gitu ya requestan dari Mas Widodo ini dari Lawang. Waduh, jauh-jauh dengerin Radio Mas FM. Emang sih kalau misalkan Radio Mas FM ini selalu lagu-lagunya tuh terbaik gitu ya, apalagi buat Mas Widodo gitu ya. Nah, buat ayah bunda yang lain boleh banget ya request lagu seperti Mas Widodo, atau mungkin kirim salam gitu ya, atau mungkin curhat gitu ya sama Umay di pagi hari ini. Boleh banget langsung saja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studius bahrep, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat. Karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, yaitu, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Asara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Mas, cerita tentang apa?
1: Tentang timun mas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama, ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba, seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus mengembalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan dongengnya.

Lagu dari Dewi Dewi, Ayah Bunda berjudul Dokter Cinta, yang memutarkannya spesial untuk Bunda siapa nih? Bunda Fatima dari Lawang gitu ya. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Tapi ya Bunda ya, terima kasih sudah request lagu di WhatsApp Radio Mas FM ini. Dan gak terasa ya, sudah hampir 3 jam Ume menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang Ume sampaikan bermanfaat, dan lagu-lagu yang Ume putarkan bisa menghibur Ayah Bunda dimanapun Ayah Bunda berada, khususnya di pagi hari ini ya. Tapi tenang Ayah Bunda, jangan kemana-mana, karena sampai nanti Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu spesial buat Ayah Bunda sampai jam 12 malam nanti ya. Dan nanti di jam 1 ada program Ruang Nostalgia bersama Aini, dan dilanjut dengan Coffee Time bersama Daniel. Umai pamit dari ruang dengar Ayah Bunda, selalu dengarkan Radio Mas FM setiap Senin sampai Jumat gitu ya, di jam 7 sampai jam 10 pagi gitu ya. Ayah Bunda catat gitu ya, jangan sampai lupa gitu ya. Selalu jaga kesehatan Ayah Bunda, karena memang meskipun prediksi BMKG ini bakal panas gitu ya Ayah Bunda, tapi kayak beberapa hari ini bakal ada yang hujan gitu ya. Kalau siang panas, kalau misalkan sore ini hujan gitu ya. Jadi buat Ayah Bunda selalu jaga dirinya masing-masing gitu ya. Umai pamit dari ruang dengar Ayah Bunda, dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia membatiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, dan ibu ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas, dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera meluncurkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun, biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam, kali ini garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Hah, gawat, ini bungkusan terakhir, ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi, dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat, dan ia pun kembali pulang bertemu Mbak Rondo.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM
6: 104,5 selalu di Mas FM.

0: with you.
1: Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di foto booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-3078-0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini, saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini. Dengan hati-hati, ia mulai memberikan sentuhan ajaibnya pada topi itu. Ia menambahkan tali pengikat lembut yang bisa disesuaikan dengan ukuran kepala siapapun. Si penjahit muda memperhatikan setiap detail dengan hati-hati. Dengan penuh kasih sayang, dia bekerja keras supaya keindahan topi itu tetap terjaga. Beberapa hari kemudian, seorang gadis kecil datang bersama ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
3: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
2: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya. Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
3: Tidak bu, aku mau yang itu, ungkap si gadis kecil.
2: Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
3: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
2: seru si gadis kecil.
3: Pas sekali nak, cantik,
2: puji sang ibu. Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya.
3: Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.
4: Power Gang Push!
5: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
4: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink
7: my mood booster,
4: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Ayah bunda, gak dengerin radio Mas FM? Gak asik ah.

kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.

Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

ya bunda. Siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, ada skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Will Goss. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

Yep. J Flow right here. Vidi, drop your voice, come on.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
2: Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau, apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak, semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Join us for your endless happiness with Mas FM every day.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

Iya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, Pesta Kuliner Sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Will Goss. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goss. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-307-807-96. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak, dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas, cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Ayah Bunda semuanya. Selamat hari Senin ya, di tanggal 11 Mei 2026. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga semuanya semangat selalu, bekerja lagi gitu ya, beraktivitas lagi juga di siang hari ini. Ini temenin apapun aktivitas Ayah Bunda di siang hari ini. Ya mungkin lagi di kantor, ataupun lagi di rumah, di jalan gitu ya. Segala hal aktivitas Ayah Bunda lakukan, Aini temenin selama 3 jam ke depan. Memutarkan lagu-lagu Indonesia nih Ayah Bunda ya, lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an. Jadi kita nostalgia bareng untuk siang hari ini. So buat Ayah Bunda yang mau request lagu juga boleh, gabungan aja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045, atau juga bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. So, yang mau streaming juga bisa ya di masfm.id ataupun aplikasi OnAir. Jangan kemana-mana ya Bunda, stay tune terus bareng Aini di sini.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Ah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM. Inginku.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Bersama dengan Aini Ayah Bunda di Ruang Nostalgia hari ini ya, menemani Ayah Bunda sampai jam 4 sore nanti. Dan untuk cuaca siang hari ini juga lumayan terik nih Ayah Bunda ya. Jadi semoga juga Ayah Bunda masih bersemangat beraktivitas, apalagi nih hari Senin setelah kemarin menikmati liburan atau mungkin juga menikmati bersantai gitu ya. Ternyata hari Senin kita harus kembali ke realita, yaitu bekerja lagi, beraktivitas lagi Ayah Bunda. Tentunya biar makin semangat nih aktivitasnya ya, kegiatannya Ayah Bunda, lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an akan Aini puterin untuk nemenin aktivitas Ayah Bunda semuanya. Yang mau request lagu boleh ya, gabungan aja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045. Barangkali ada lagu yang pengen diputerin siang hari ini juga boleh, ataupun mungkin lagu yang punya kenangan sendiri nih buat Ayah Bunda. Boleh gabungan aja ya, menyapa Aini di WhatsApp ataupun di Instagram di @radiomasfmmalang. Lagu berikutnya ya Bunda, ada Sherina, Ku Bahagia, akan Aini puterin spesial untuk Ayah Bunda semuanya.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

Halo ya Bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati, apalagi kalau dimasaknya ini pakai kecap yang rasanya juara. Nah siap-siap ya, kosongin jadwal ya Bunda, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu pesta kuliner kecap sedap yang dimeriahkan oleh Hi-Fi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang ya, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja udah bisa dapetin banyak untungnya. Dengerin nih benefit yang bakal kamu dapetin. Yang pertama, gratis satu porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal. Yang kedua, dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Yang ketiga, bawa pulang satu goodie bag produk, dan yang keempat, bisa seru-seruan foto di foto booth bareng bestie atau keluarga. Kalau kurang meriah, tenang ya ayah bunda, pesta kuliner kecap sedap ini pas banget buat keluarga milenial sampai dengan Gen Z, karena di sana bakalan ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Nah buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan master sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema master menu kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu, karena satu timnya isinya 2 orang. Biaya daftarnya juga murah banget, cuma Rp100.000 per tim, dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Jadi yuk adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Will Goes. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa ya nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Will Goes. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih ayah bunda, bakal ada sedap konser yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hi-Fi dan juga Mocha. Wah kebayang dong ya syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarin tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya, beli tiketnya segera di loket.com atau bisa beli langsung di Radio Mas FM di 0811-3611-045. Informasi lebih lanjut terkait pesta kuliner kecap sedap bisa chat ke 0811-3078-0796.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zap usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
4: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: geng push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
5: Hai, perkenalkan namaku Humaira. Kali ini Humaira akan menceritakan sebuah legenda dari Kalimantan Barat yang berjudul Batu Menangis. Di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, ada seorang ibu yang tinggal bersama satu anak perempuannya. Paras wajah anak itu sangatlah cantik jelita. Meskipun anak itu terlihat cantik dan sempurna, anak itu adalah anak yang pemalas. Ia juga sangat manja. Pada suatu hari, ibunya mengajak anaknya pergi ke pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh. Di sepanjang perjalanan, banyak sekali orang yang terpesona dengan kecantikan anaknya. Ia juga memakai baju yang cantik dan terlihat mahal. Sedangkan ibunya yang berjalan di belakangnya memakai baju yang lusuh, jelek, kotor, terlihat seperti pesuruh. Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh, jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati.
4: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Semoga aktivitas ayah bunda di hari Senin ini lancar ya. Yang lagi kerja tetap semangat, yang lagi kuliah ataupun sekolah juga semoga harinya menyenangkan. Nah, siang hari ini Aini mau ngajakin ngobrol tema yang relate ya buat semua orang, apalagi yang punya saudara di rumah. Tema kita hari ini ya bunda, apa sih kebiasaan adik atau kakak ayah bunda ya yang paling bikin kesel tapi tetap dikangenin? Karena ya namanya saudara ayah bunda ya, kadang nyebelin banget. Contohnya nih, suka pinjem barang tanpa izin, ataupun makan makanan kita gak bilang-bilang gitu ya, atau juga tiba-tiba masuk ke kamar tanpa ketok pintu. Tapi gilirannya lagi jauh, rumah ini rasanya sepi, jadinya rasanya itu kangen terus gitu ya. Nah, pendengar ayah bunda ya, boleh cerita sama Aini, kirim ceritanya di WhatsApp radio ya, di 0811 3611 045. Apa nih kebiasaan adik atau kakak ayah bunda yang paling bikin kesel tapi sekarang malah jadi hal yang dikangenin?

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: dari CK ke mana nih?
1: Sudahlah, ke C lagi.
2: Ke C lagi.
0: Jangan pusing-pusing tahu nih.
2: Kece lagi.
1: Berantem ini yang enggak penting.
2: Kece lagi.
0: Kece
2: mi.
3: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
4: Hai gadis cantik, siapa wanita tua yang ada di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Seorang pemuda bertanya. Tentu saja bukan, dia adalah pesuruh. Jawab sang anak dengan sombong. Setiap ada yang bertanya kepada sang anak, ia selalu menjawabnya seperti itu. Pada awalnya, ibunya masih bisa menahan diri. Tetapi karena hal itu berulang-ulang, akhirnya ibunya merasa sakit hati. Ia berhenti sejenak, duduk dan meneteskan air matanya. Ibu kenapa? Ayo lanjutkan perjalanan, bentak sang anak. Tetapi ibunya diam saja. Justru ibunya mengangkat tangan ke atas dan berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku yang tidak bisa mendidik anakku. Dan anakku menjadi anak yang sombong. Hukumlah anakku, hukumlah anak durhaka itu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap. Petir menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuh anak itu menjadi batu, kakinya kaku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Ia memohon kepada ibunya, tapi ibunya tetap menangis. Ia terus memohon, tetapi semuanya sudah terlambat. Sebelum kepalanya menjadi batu, ia menangis dan menyesali perbuatannya. Semua orang melihatnya. Sesudah kepalanya menjadi batu, kedua matanya masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Lalu masyarakat sekitar menyebutnya batu menangis. Sekian dari Humaira, sampai jumpa lagi ya. Dadah!

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat siang ya untuk Ayah Rendra di Ketapang 1. Ini juga request lagu nih Ayah Bunda dari ada band yang judulnya Oh Oke, akan Ayah diputerin ya. Dan buat Mbak yang bertugas, semangat terus dan terima kasih. Terima kasih kembali ya udah diberikan semangatnya nih Ayah Rendra untuk siang hari ini. Terima kasih sudah request dan kita dengerin bareng-bareng ya. Ada band berjudul Oh

0: ya bunda, bayangin deh kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Waktu pertama kali.
0: Hai ayah bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Nah, kalau Aini sendiri, ayah bunda, ngomongin tentang saudara gitu ya, kakak atau adik yang paling bikin kesel tapi tetap dikangenin, itu saudara Aini sendiri, ayah bunda. Itu ketika Aini udah nyimpen makanan favorit di kulkas gitu ya, terus rencananya mau dibuat nanti malam gitu, tapi pas dibuka udah hilang. Biasanya pelakunya ya kakak Aini sendiri. Dan kalau misal Aini tanya di mana kemana makanannya, jawabnya nggak tahu, ayah bunda. Padahal Aini tahu itu ada bungkusnya di kamarnya gitu ya. Jadi ya kayak gini, kalau misal sama kakak gitu ya, sebagai adik harus bisa ngalah aja, ayah bunda. Tapi kalau misal rumah lagi sepi juga kepikiran, biasanya juga ada yang ngajakin ribut gitu. Kadang memang hal-hal kecil seperti ini, ayah bunda ya, yang dulu bikin emosi, sekarang itu malah jadi kenangan lucu. Nah, kira-kira ada gak sih, ayah bunda ya, kenangan-kenangan bersama dengan saudara, adik atau mungkin kakak gitu ya, yang bisa bikin ayah bunda ini kesel tapi tetap dikangenin? Boleh dong ya kita cerita siang hari ini, langsungan aja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045. Dan tentunya lagu-lagu Indonesia ya, 90 sampai awal 2000-an juga akan masih akan terus Aini puterin untuk nemenin ayah bunda beraktivitas di siang hari ini.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Nah Kak Seto, sebenarnya apa sih ya dampaknya membentak bagi perkembangan emosi anak itu?
2: Dampaknya tentu saja ibarat apa ya, kekerasan ya, itu melukai. Nah ini yang dilukai adalah hati anak, emosi anak juga, kepercayaan anak juga. Nah kalau sudah melakukan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan emosional, yaitu misalnya membentak, maka itu terjadi sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, artinya membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, nah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa, apa yang membuat kamu marah. Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional, bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ada Bunda Lia Anita ya, yang udah sharing di Instagram nih ayah bunda. Katanya apa yang kumakan selalu diminta walau satu suap. Seru tapi jengkelin, bener bunda ya. Biasanya kalau gini tuh yang minta-minta adek gak sih ya? Karena kalau ngelihat makanan kakaknya kayaknya enak gitu, jadi pengen nyicipin walaupun cuma satu suap. Tapi biasanya kalau enak banget ya ikut makan bareng gitu ya jatuhnya ya. Adakah di sini ayah bunda ya yang sama seperti Bunda Lia yang kalau makan selalu dimintain walaupun satu suap aja? Boleh dong ya sharing sama Aini. Tentunya terima kasih buat Bunda Lia udah sharing, dan Aini tunggu ya sharing dari ayah bunda semuanya. Kira-kira apa nih kebiasaan adik atau kakak yang bisa bikin ayah bunda ini kesel tapi tetap dikangenin? Langsung aja sharing ya, kita nostalgia bareng siang hari ini. Dan tentunya lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an akan Aini puterin. Dan berikutnya ada requester yang masuk juga dari Bunda Hesti, Laluna Larahati. Oke, kita dengerin bersama-sama Laluna dengan Larahati.

Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
1: Si autoimun ini memang majoritinya
2: sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
3: Offline atau online, itu harus dipastikan dulu.
4: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu jam 9 sampai 10 pagi hanya di Mas FM.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

105,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Masih bersama dengan Aini di sini ya Bunda ya, di Ruang Nostalgia. Masih menemani Ayah Bunda juga nih sampai jam 4 sore nanti. Dan lagu-lagu Indonesia nih Ayah Bunda akan Aini terus puterin ya, lagu-lagu Indonesia tahun 90 sampai awal 2000-an. Jadi masih ada 1 jam lagi nih untuk nostalgia tentunya. Dan buat Ayah Bunda yang mau request lagu juga boleh gabungan aja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045. Beberapa lagu request juga sudah ini puterin ya. Ada Vera tadi pedih, ini requestan dari Bunda Maya. Dan juga habis ini puterin dari Bunda Lia, Blackout Selalu Ada. Dan dari Ayah Hendru, ini request Karena Aku Telah Denganmu, Ari Lasso featuring Ariel Tatum. Oke, akan kita dengerin sama-sama ya Bunda ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus tetap di Radio Mas FM bersama dengan Aini sampai jam 4 sore nanti.

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Tips dari dokter bagaimana cara menjaga kesehatan rahim agar terhindar dari miom dan kista, dok?
2: Oke, pertama tadi ya, kebersihan vagina, satu, itu juga penting ya. Jadi kebersihan vagina, cebok juga harus benar, harus bersih. Terus habis itu makanan-makanan yang kita makan, yang kita konsumsi, jangan terlalu berlebihan. Junk food zaman sekarang ya kan, makanan-makanan yang ada di pasaran itu kan udah MSG-MSG, itu juga dikurangin ya. Boleh tapi jangan sering aja. Terus habis itu diperhatikan, yang paling penting cewek-cewek nih harus mencatat siklus haidnya ya, untuk bisa melihat nih, harus aware sama diri sendiri. Sekarang handphone sudah canggih semua, aplikasi udah ada buat nyatet kan, buat nyatet siklus haidnya gimana. Kalau dirasa siklus haidnya udah enggak sesuai sama yang dihitungin aplikasi, ya udah periksa aja gitu.
1: Oke.
2: Sama itu tadi, begadang dikurangin.
1: Oh, ngaruh ya, Dok, ya.
2: Stresor-stresor tubuh yang tidak disadarin itu juga ngaruh banget. Jadi jangan sering begadang, minum air putih harus banyak ya. Makanan harus sehat, harus sayur harus mau. Buah-buahan juga harus makan, protein harus makan ya. Jangan cuma karbo doang yang dimakan,
1: apalagi seblak ya,
2: makanan zaman now ya, makanan zaman now itu tuh. Pembalut juga penting diperhatiin ya, sering-sering ganti pembalut, paling enggak 3-4 jam sekali ya ganti pembalutnya. Jadi untuk, karena organ wanita itu banyak, mulai rahim, indung telur, terus habis itu salurannya, jadi kita sama-sama harus menjaga diri sendiri

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa.
2: I call you later. Bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kalau dipikir-pikir ya, ya bunda, memang ada beberapa kebiasaan saudara kita nih yang hampir dialami semua orang ya. Misalnya, biasanya pinjam charger gak sih ayah bunda tanpa bilang? Biasanya kita udah naruhnya di stop kontak di kamar, tapi tiba-tiba udah pindah ke kamar lain gitu. Atau mungkin pakai baju diam-diam. Ini biasanya yang umurnya gak jauh beda, atau mungkin memang size badannya gak terlalu jauh gitu ya. Jadi bisa saling bergantian pakai baju satu sama lain tapi gak bilang-bilang. Ataupun juga ngabisin camilan, ini yang paling sering juga. Atau juga kalau dimarahin orang tua langsung saling tunjuk. Dan satu kalimat yang paling legendaris ini adalah jangan bilang mama ya. Nah, kira-kira pasti ayah bunda pernah nih ya terjadi di banyak rumah. Dan justru dari hal-hal kecil seperti ini ayah bunda ya, hubungan antara adik kakak ini jadi punya ceritanya sendiri gitu, yang tentunya nanti bakal dikangen ini saat udah jarang kumpul. Kira-kira ada gak sih ayah bunda cerita-cerita seru nih bersama dengan adik ataupun kakak ya, yang kalau dikenang sekarang nih kayaknya seru banget gitu ya. Dulu mungkin kayak ada hal-hal lain yang mau disampaikan juga boleh ya, sharingan aja di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Mengapa ku masih menaruh hati pada...
7: Halo ayo bunda, kita dari Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

0: weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la,

dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Satu lagu ya Bunda, dari Si ya, Bukan Untuk Sembarang Hati. Ini puterin spesial untuk ya Bunda di menit 50 menjauh dari jam 3 sore. Artinya sudah hampir 3 jam ya ini menemani ayah Bunda di ruang nostalgia hari ini. Terima kasih banyak buat ayah Bunda yang sudah menemani Aini. Semoga juga informasi yang Aini berikan bermanfaat dan bisa menghibur ayah Bunda semuanya. Kita bertemu lagi di ruang nostalgia selanjutnya dari jam yang sama, dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Aini pamit ya dari ruang dengar ayah Bunda, tetap di Radio Mas FM karena akan ada program Coffee Time menemani ayah Bunda dari sore sampai malam jam 7 malam nanti. Sampai jumpa ya Bunda.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Bunda, jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Malsa FM, radio keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sekarang ini Daniel menyapa ruang dengar Ayah Bunda di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Buat Ayah Bunda yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kirimin requestannya atau gabungannya ke WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang dan selalu di Mas FM.

Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu nggak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
2: Aku belum disiram sejak kemarin.

0: hanya bunga loh.
1: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
2: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak.
0: Jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
2: Maafkan aku, Merah. Kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
0: Lalu dia menyirami bunga merah.
2: Ah, segar.
0: Ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak. Daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
2: Terima kasih. Besok jangan lupa menyiramiku ya.
0: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
3: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

105,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ya Bunda, kalau misalkan jam-jam sore itu ya identik sama macet. Kayak misalkan macet itu adalah teman yang setia buat hidup kita. Jadi memang setia bikin emosi. Tapi ya Bunda nih ya, kalau misalkan ada macet gitu, tim nungguin, sabar, selap-selip, atau main klakson-klakson aja nih. Karena banyak banget ya mungkin orang yang kayak sabar tapi dalam hati itu kayak udah konser sendiri gitu ya, marah-marah. Nah, boleh dong ayah bunda diceritain gitu ya drama di jalan pulang. Mungkin drama beberapa hari lalu atau mungkin drama di bulan kemarin. Karena juga hari ini adalah hari Senin pertama di bulan Mei, yang semoga juga di Mei kali ini ayah bunda merasa bahagia tentunya bersama Mas FM yang selalu setia untuk ayah bunda.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dari mulai pagi hari, siang sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Mengapa ku masih menaruh hati pada...
4: Halo ya bunda, kita dari Jutin. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda.

104,5 Mills FM, radio keluarga Anda. Wah, ternyata banyak banget ya bunda ya. Kayak misalkan ketika kita lagi nyetir santai, tiba-tiba tuh ya ada motor ngeklakson muncul dari kanan atau mungkin kiri, bahkan di dimensi lain. Kayak disalip, wah rasanya ini kayak ditantang gitu gak sih ya bunda ya. Kayak memang kita harus fokus biar gak kaget. Kemudian juga pernah gak sih ya bunda ngerasain kayak waktu lampu merah gitu ya. Wah, itu rasanya kayak nunggu jodoh atau nunggu anak, kayak lama banget. Ngapain ayah bunda biasanya kalau lagi nungguin lampu merah? Apakah cek HP gitu ya? Tapi kadang juga takut nih kalau misalkan HP-an bentar, tiba-tiba hijau, berasa di prank gitu ya sama lampu merahnya. Cuman memang banyak banget ayah bunda drama ketika di jalan raya. Jadi mending ayah bunda kalau misalkan di jalan itu diutamakan keselamatannya. Dan selalu untuk patuhi rambu lalu lintas yang ada.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
2: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai, sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
3: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Mbak, pengen gak mudik, ta?
1: Mbak, kapan pulang?
0: Mbak, balik tanggal piro?
2: Udah waktunya mudik nih. Yuk siapin tiket mudik kamu dari sekarang dengan easybook.com. Website dan aplikasi penjualan tiket bus, ferry, dan kereta api dengan jaminan aman dan nyaman. Pakai kode promo EB Mas FM sekarang juga buat dapetin diskon dan cashback sampai dengan 70%. Yuk rek, mudik bareng Easy Book.
3: Hai Ayah Bunda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa, untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi OnEars. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Halo ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di pesta kuliner kecap sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-307-807-96. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

Libur lebaran masih belum selesai nih ayah bunda. Liburan yuk di Jatim Park aja. Karena Jawa Timur Park Group menghadirkan berbagai wahana baru dan puluhan show spesial yang bisa dinikmati di Kota Batu dan Malang tentunya. Jadi pastikan ayah bunda sudah siapin rencana liburan dari sekarang ya. Karena masih banyak pilihan destinasi seru mulai dari Jawa Timur Park, Museum Angkut, sampai Batu Naik Spektakuler yang bikin libur lebaran jadi makin berkesan. Langsung aja beli tiketnya secara online maupun offline. Jadi, memasuki liburan sekolah bisa langsung aja berlibur ke Jatim Park aja.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan

0: Dari Winsport.
1: Kebutuhan anak itu ingat bahwa itu jangka panjang.
2: Si autoimun ini memang majoritinya.
3: Sebelum make up kita harus wajib pakai skincare.
4: Offline atau online itu harus dipastikan dulu.
5: Ayah, bunda, dengarkan perbincangan seputar kesehatan, parenting, finansial, dan kecantikan dalam program Dialog Pakar. Hadir setiap hari Rabu, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di Mas FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Hai Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah bunda, pernah gak sih ketika ayah bunda lagi nyetir gitu ya, tiba-tiba ayah bunda ngerasa nabrak gitu. Nah ini nih ayah bunda, kalau misalkan kita lagi nyetir gitu ya, pernah emang kadang tuh kayak yang depan kayak mendadak, wah kitanya jadi yang ikut nabrak. Ini baru banget Daniel alami ayah bunda di minggu lalu ya. Memang ini benar-benar ngeselin banget. Kayak sebenarnya siapa yang pantas disalahkan atas tindakan semua ini? Apakah yang ngeri mendadak ataukah kitanya yang gara-gara mereka ngeri mendadak jadi nabrak gitu? Wah, kadang ini juga bikin ikut jantung jadi sering ngeri mendadak ayah bunda. Jadi memang kalau misalkan untuk batas kecepatan di jalan normal itu ada di 60 km/jam ayah bunda. Sehingga ya kalau misalnya ayah bunda ngelewati dari itu, wah hati-hati aja ya. Takutnya juga kita gak tahu ya ayah bunda ya, bahaya itu tak ada dan juga terjadi kapan saja. Jadi utamakan keselamatan dalam berkendara. Buat ayah bunda yang mau request lagu atau mungkin juga titip salam, boleh banget langsung aja kirim gabungannya ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita, dan selalu di Mas FM.

0: Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan kalau misalkan ngomongin drama di jalan, ayah bunda, ini drama Daniel baru di hari apa nih kemarin? Hari Sabtu ya. Nah, hari Sabtu, wah itu drama banget ayah bunda. Kenapa? Kemarin itu hari Sabtu, di Batu tuh macet banget. Jadi emang posisinya tuh kayak di Batu, dia lagi macet banget di arah Kepuk perempatan. Nah, mau gak mau kita tuh harus nyelip di sebelah kanan. Tiba-tiba di kanan ada mobil ayah bunda, wah. Itu kayak motor rasanya panik banget ya, kayak mau motong kiri gak bisa. Tapi mau nyalip gak bisa, akhirnya mundur perlahan gitu. Cuman yang paling bikin bete lagi adalah kemarin di Batu tuh suasananya cerah banget. Tiba-tiba sampai Malang itu kayak udah di daerah, daerah mana ya, daerah bukan Kampal, daerah Dinoyo. Nah daerah Dinoyo tuh tiba-tiba kayak hujan gitu. Wah itu kayak langsung, kayaknya ini hujannya bakalan awet karena langitnya udah gelap. Akhirnya Daniel hujan, kebasahan sampai gadang. Wah ini bikin bad mood banget ya bunda, karena sepatu basah, baju basah, jaket basah, gak ada jas hujan. Jadi hanya bermodalkan kepercayaan saja ya. Jadi memang wah kacau, besoknya ternyata hari ini di hari Minggu itu sepatunya dipakai. Wah itu jadi makin tambah bete lagi, kayak harusnya kemarin langsung dijemur ya, daripada kita pakai sepatu yang kondisinya basah dan juga becek. Nah ya bunda, pernah gak ngalamin ini? Kalau misalkan pernah, langsung aja kirim gabungannya dan juga ceritain dong pengalaman ayah.

24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1. Keren banget.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yaud sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Bunda, kita dari
1: Koliak.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
3: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda, dan Ayah Bunda masih mendengarkan Daniel di sini di Radio Mas FM Malang. Ayah Bunda, kalau misalkan kita sering gitu ya ngobrolin drama di jalan, nah pernah nggak Ayah Bunda ngalamin satu hal ini nih? Daniel pernah sekali, dan itu nggak lagi-lagi dia ulangi, adalah mogok di jalan. Wah, ini memang pernah sekali ya, karena kehabisan bensin gitu. Sebenarnya kayak kita ngerasanya, wah ini nutut-nutut-nutut gitu ya, atau mungkin gara-gara kesiangan, takut terlambat ke kantor, akhirnya ya udah digasin aja. Tiba-tiba sampai di tengah jalan, wah ini kalau udah nyandet-nyandet nih motornya, ternyata bensinnya udah kehabisan. Dan memang ini sering banget ya Ayah Bunda terjadi, makanya kita perlu ada yang prepare sebelum pergi mana-mana, supaya kitanya juga gak ngebut, kitanya selamat, kitanya aman, dan juga perjalanan tentunya berlangsung dengan nyaman, Ayah Bunda.

0: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
2: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
4: Radio Mas FM, your family radio.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ayah Bunda berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan yang pertama atas nama Muhammad Alfatoni yang telah kehilangan STNK asli atas nama Sarimah dengan nomor polisi BG2781BAK. Ayah Bunda berita kehilangan atas nama Arif Hamzah yang telah kehilangan STNK sepeda motor dengan nopol N2714ADL. Selanjutnya ya Bunda, berita kehilangan atas nama Muhammad Prabowo Yuda yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N4850ABK. Selanjutnya Gilang Maulana Lazuardi yang telah kehilangan KTP, SIM C, SIM B1, dan ATM BCA atas nama pelapor. Selanjutnya ya Bunda, kehilangan atas nama Yahya Adimas Kurniawan yang telah kehilangan STNK kendaraan roda 4 dengan nopol N1992AAN. Selanjutnya atas nama Yahya Adimas Kurniawan yang telah kehilangan KTP, SIM C, kemudian ATM atas nama pelapor dan berupa Bank BCA dan juga Bank Mandiri. Selanjutnya Ibu Nia yang terakhir berita kehilangan atas nama Mulyono yang telah kehilangan STNK dengan nopol N5191ICK dan satu buah SIM golongan A atas nama pelapor. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Weekendmu gak kemana-mana? Tenang ayah bunda, ada hits Indonesia di tahun 90-an yang bakal nemenin weekend ayah bunda. Setiap hari Sabtu, jam 7 malam sampai 9 malam, hanya di Mas FM.
1: Domikado, cie duo tigo. Cerita tentang orang yang banyak uang, yo sangat mencolok hidup mewahnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan ayah bunda gak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung coffee time dalam sore hingga malam hari ini tentunya. Dan ayah bunda, Daniel mengucapkan terima kasih banyak karena ayah bunda telah setia mendengarkan Daniel tentunya di Radio Mas FM Radio Keluarga Anda. Dan ayah bunda, jangan lewatkan keseruan-keseruan musik-musik tahun 90 lainnya akan Daniel putarkan saat lagi. Dan juga jangan lupa untuk esok kembali ya, datang dari jam 7 sampai jam 10 akan ada program Inspirasi Pagi. Dilanjutkan dari jam 1 sampai jam 4 akan ada Ruang Nostalgia dan ditutup dengan Coffee Time. Daniel pamit dulu dari ruang dengar ayah bunda. Terima kasih, selamat pagi dan selamat malam. Dan sampai jumpa.

0: in love, don't fall in love.
1: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, Pesta Kuliner Sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap concert yang dimeriahkan langsung sama guest star nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-307-807-96. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun, dan kapanpun.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicool baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta Den Fresh Maxicool baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
4: 104,5 Mas FM di On Ears.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Mas FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu.

0: saya Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.
1: Mas, ayo dong cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendiri rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
3: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linu Stop. Linu Stop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linu Stop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linu Stop.
4: Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Di rumah aja nih ayah bunda, denger Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak. Kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya, kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati, jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas juga demikian. Itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: kami dari
1: Morning Station.
0: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias local sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
6: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keran gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya itu banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua, itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang, si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji, itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya. Siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.
2: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-30780796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di Radio Mas FM Malang.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Sebelum anak mulai masuk ke jenjang pendidikan pertama, yaitu taman kanak-kanak atau TK, ayah bunda perlu mengajari dasar-dasar pelajaran yang akan anak pelajari ketika di TK nanti. Keterampilan yang harus diajarkan salah satunya adalah keterampilan motorik halus seperti menggunting, merangkai, dan menulis. Yang tak kalah pentingnya juga yaitu keterampilan sosial dengan mengundang teman sebayanya ke rumah dan membiarkan anak bersosialisasi dengan bermain bersama. Ayah bunda juga bisa menstimulasi keterampilan mendengarkan anak supaya dapat mengikuti arahan guru ketika di sekolah. Dan beri waktu anak bermain sendiri ya, karena dengan begitu bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Seratus empat koma lima Mas FM di On Ears.

0: Bunda, kita dari
1: Koliak.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
3: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
1: Radio.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
1: aduh,
0: gitu?
1: Males, Ma. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa?
2: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Utang kita itu dalam kategori nggak sehat. Satu, kita sudah melakukan yang namanya gali lubang tutup lubang, Mbak. Kita utang baru untuk menutup utang yang lama. Nggak ada habisnya, udah kayak selingkaran setan, Mbak. Yang kedua, kalau rasio utang kita itu sudah di atas 30% atau di atas 35% dari penghasilan. Misal, penghasilan kita 5 juta gitu ya. Tidak boleh lebih dari 30%. Artinya sudah tidak boleh lebih dari 1,5 juta nih untuk utang. Untuk bayar cicilan aja, itu nggak boleh. Kalau misalnya kita hanya membayar utang, artinya kita hidup hanya untuk hari ini. Nggak tahu deh masa depan. Apa jari Gusti Allah ya katanya kalau orang Jawa ya. Tapi boleh kita berserah, tapi kan kita juga harus berusaha gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bahaya itu kalau sudah sering telat bayar atau misalnya bayar cicilannya minimum-minimum aja. Nah, itu artinya sudah alarm bahaya, Mbak. Terus yang terakhir nih, biasanya kalau kita sudah membahas soal utang itu sama pasangan atau sama siapapun, kita langsung ke-trigger untuk marah, langsung konflik. Ya, atau misalnya langsung ada cemas yang berlebihan, anxiety yang berlebihan. Nah, itu biasanya sudah jadi alarm bahwa kita itu sudah mengalami utang yang sangat berbahaya. Utang itu penyelesaiannya tuh gini, Mbak. Kalau misalnya kita punya utang ya, coba di list deh. Utang kita itu apa aja? Misalnya utang A, cicilannya sekian. Terus sisanya sekarang sekian. Utang B, sekian, bunganya sekian. Itu harus kita list semuanya biar kita tuh melek, biar kita tuh gak denial. Nah, dari semua utang-utang ini, Mbak Galuh, mana yang menurut kita itu utangnya tuh masih bisa kita raih untuk kita selesaiin? Misal, okay, ini utangku ini misalnya tinggal 1 juta. Okay, aku harus segera menyelesaikan utang A ini. Dari utang-utang itu, kita pilih mana yang mampu, yang affordable untuk kita itu lunasin.

You take up every corner. Hai Ayah Bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: 104,5 Mas FM di On Ears.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun, itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun, itu penggunaannya itu maksimal 1 jam. Dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya, untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya, untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

ya Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah, jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif, bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya, ayah bunda.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Halo ayah bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photo booth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, pesta kuliner sedap ini pas banget buat keluarga, milenial sampai Gen Z. Di sana bakal ada sedap kuliner yang ngumpulin 10 hawkers jagoan alias lokal sedap heroes. Buat ibu-ibu yang jago di dapur, wajib banget ikutan Master Sedap. Ini dia lomba masak mie goreng seru dengan tema Master Menu Kecap. Kamu bisa unjuk gigi bareng satu partner masakmu karena satu tim isinya 2 orang. Biaya daftarnya murah banget, cuma Rp100.000 per tim. Dan kamu udah otomatis dapat 2 tiket masuk lengkap dengan semua benefitnya. Plus 2 celemek eksklusif kecap sedap. Yuk, adu skill masakmu dalam waktu 60 menit aja, karena kamu bakal dijuriin sama Chef Wilgos. Gak cuma itu, kamu juga bisa nonton demo masak kecap sedap bareng Chef Wilgos. Dan yang paling ditunggu-tunggu, bakal ada sedap konsert yang dimeriahkan langsung sama gestar nasional kesayangan kita semua. Ada Hifi dan juga Mocha. Wah, kebayang dong syahdunya jajan sedap sambil sing along bareng mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan amankan tiketmu dan daftarkan tim masakmu sekarang juga. Ajak keluarga, sahabat, dan si dia buat seru-seruan bareng di Pesta Kuliner Kecap Sedap. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Beli tiketnya segera di loket.com atau radio kesayangan kamu ini. Informasi lebih lanjut, chat ke 0811-3078-0796. Atau ayah bunda bisa langsung aja daftar Master Sedap melalui Radio Mas FM dengan menghubungi nomor 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita
1: Mas,
0: di Radio Mas FM.
1: Ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan LinuStop.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih. Karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya. Buktiin.

Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811-3611-045. Selalu di Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya sudah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Untuk memudahkan parenting positif di rumah, kita sebagai orang tua harus menghindari membandingkan anak dengan saudara kandungnya ya ayah bunda. Biasanya, kalau kita suka membanding-bandingkan, si kecil akan merasa iri pada saudara kandungnya nih. Rasa iri ini akan memicu persaingan seumur hidup loh ya bunda. Jadi mulai dari sekarang, yuk menghindari membanding-bandingkan dengan saudara kandung ya.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
0: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

Halo ya bunda, siapa nih yang ngaku pecinta kuliner sejati? Apalagi kalau makannya dimasak pakai kecap sedap yang rasanya juara. Nah, siap-siap kosongin jadwal kamu, karena bakalan ada acara yang super seru dan mengenyangkan, yaitu Pesta Kuliner Kecap Sedap yang dimeriahkan oleh Hifi dan Mocha. Acara kuliner paling gokil ini bakal hadir di SM Bumi Karnival Malang, tanggal 16 Mei 2026. Kalian wajib banget datang, karena cuma dengan tiket seharga Rp30.000 aja, kamu udah bisa dapetin banyak banget untungnya. Dengerin nih benefit yang bakalan kamu dapetin. Yang pertama, gratis porsi makanan untuk 1.500 pengunjung pertama. Jadi wajib datang lebih awal ya. Selanjutnya dapat satu porsi cemilan sedap, bisa pilih mendoan, tahu bakso, atau tahu walik yang dicocol pakai kecap sedap. Selanjutnya juga kamu bisa bawa pulang satu goodie bag produk loh, dan juga bisa seru-seruan foto di photobooth bareng bestie atau keluarga. Kurang meriah? Tenang, Pesta Kuliner Sedap

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Sejukkan hati dengan doa dan zikir. Simak dalam panduan zikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar budiman, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa. Semoga perjumpaan ini dapat menambah wawasan keislaman kita dan terlebih bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, karena ini terkait rumah tangga kita sebagai seorang muslim, yaitu doa agar menjadi keluarga yang samara atau sakinah, mawaddah, warahmah. Pendengar budiman, bila setiap muslim atau muslimah, bahkan kepada setiap orang jika ditanya, apakah Anda ingin hidup bahagia? Sudah pasti semuanya akan menjawab, pasti saya ingin sekali hidup bahagia. Memang demikianlah kenyataannya. Setiap hari semua orang berpacu, berpeluh, dan berlomba untuk menggapai kebahagiaan. Namun sayangnya, tidak semua orang memahami rahasia bahagia tersebut, atau tidak mengetahui kebahagiaan hakiki apa yang harus diraihnya. Kebahagiaan hidup sesungguhnya ada dalam setiap aspek kehidupan. Tetapi secara otomatis dan spontan, sebagian orang mengklaim bahwa kebahagiaan ada dalam kehidupan keluarga dengan menjadi pasangan suami istri. Dan akhir-akhir ini, istilah keluarga bahagia sendiri dalam kajian Islam seringkali diungkapkan dengan keluarga samara, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya yaitu menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Inilah salah satu keutamaan menikah, yaitu seorang yang menikah maka ia akan merasa sakinah, merasa tentram, mawaddah, merasa kasih, dan rahmah, yaitu merasa saling menyayangi. Namun pendengar budiman, di mana saja Anda berada, kadang harapan tersebut yaitu hidup dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak kita dapatkan. Mengapa ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena kita telah melupakan Al-Quran dan kita lupa untuk beramal soleh. Hal ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran Surat Taha ayat yang ke-124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'radu an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Inilah sebab utama kenapa kita tidak mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga. Maka mari kita perbaiki rumah tangga kita dengan memperbanyak amal saleh dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan keluarga yang menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mengenai ayat yang mulia ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ini adalah janji dari Allah Ta'ala bagi siapapun yang beramal saleh, yaitu amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, baik laki-laki maupun perempuan dari anak cucu Adam. Hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, amalan tersebut diperintahkan dan disyariatkan dari sisi Allah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia serta balasan yang terbaik dari apa yang telah mereka kerjakan, yaitu surga. Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan bahwa yang mendapatkan janji ini adalah ahli iman
dan amal saleh, yaitu keimanan yang benar mengantarkan kepada amalan saleh, bersih dari syirik dan maksiat. Mereka lah yang akan memetik janji dari Allah berupa kehidupan yang baik, kecukupan makanan dan minuman yang lezat, serta bersih dari kotoran. Ini di dunia. Adapun di akhirat, mereka akan memperoleh surga dan balasan yang terbaik dari setiap jenis amalan yang telah mereka kerjakan. Pendengar budiman, di antara doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita mendapatkan keluarga yang baik yang menjadi penyejuk mata kita di dunia ini dan di akhirat adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mereka yaitu ibadur rahman meminta agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal, yang gemar beramal ketaatan sehingga sejuklah mata mereka di dunia dan di akhirat. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri ditanya mengenai ayat ini, maka beliau rahimahullah berkata, yang ingin dilihat oleh Allah pada hamba muslim dari istri, saudara dan sahabat karibnya adalah mereka semua taat pada Allah. Wallahi, demi Allah, tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan pandangan mata seorang muslim melebihi ketaatan pada Allah yang ia lihat pada anak, cucu, saudara dan sahabat karibnya. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abbas dan yang lainnya menafsirkan ayat tersebut, yaitu, ya Allah, jadikanlah kami sebagai imam yang dapat menunjuki dalam kebaikan. Inilah pendengar yang budiman, doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan langsung agar kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi capek ya? Santai bareng Radio Mas FM aja ya bunda. Mau dengerin lagu apa? Langsung aja WA di nomor 0811 3611045. Selalu di Mas FM.

mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: jangan kemana-mana ya, tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: 5 hal yang bisa muslim lakukan untuk membantu saudara muslim lainnya yang tertindas. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali saudara-saudara kita yang tertindas dan mengalami musibah dan cobaan yang berkepanjangan. Mereka tersebar di berbagai penjuru dunia dan mengalami kepedihan akibat kezaliman penguasa ataupun penjajah. Ada yang mengalami krisis pangan, ada yang mengalami kedinginan karena blokade, dan ada yang mengalami ancaman dan penjara karena penjajahan. Bahkan bayang-bayang ketakutan di antara ancaman bom dan pembunuhan. Sebut misalnya saudara kita di Rohingya, di Patani, di Suriah, Palestina, Irak, Afghanistan, Yaman, Afrika Utara, dan mungkin masih banyak lagi. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa umat muslim itu sebenarnya satu tubuh, yang mana jika satu anggota tubuhnya menderita, maka anggota badan yang lainnya ikut merasakannya. Tentunya sudah seharusnya kita merasakan derita saudara-saudara kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Berikut Cakrawala Islam menghimpun 5 hal yang bisa muslim lakukan untuk membantu saudara muslim yang lain yang sedang tertindas. Yang pertama adalah berdoa. Pendengar yang berbahagia, doa adalah senjata terkuat seorang mukmin. Karena saat berdoa, dia menyeru kepada Zat yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa, Zat yang Maha Berkehendak. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Saat kita sebagai muslim terkendala dengan jarak dan keadaan untuk membantu secara langsung saudara-saudara kita, maka doa menjadi salah satu pilihan kita. Karena mendoakan saudara muslim adalah kewajiban bagi muslim yang lain. Terlebih jika yang didoakan dalam keadaan lemah dan terjepit. Untaian doa yang mengetuk pintu langit, tetesan air mata, rintihan kesedihan di malam hari, ini merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, marilah kita senantiasa mendoakan saudara kita di setiap kondisi-kondisi mustajab. Kemudian yang kedua adalah kunut nazilah. Pendengar yang berbahagia, salah satu ajaran Islam adalah kunut nazilah, yaitu doa kunut yang dilantunkan setelah rukuk pada rakaat terakhir di salat 5 waktu. Kunut nazilah disunnahkan saat ada kaum muslimin yang tertimpa musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan kunut nazilah, yaitu mendoakan kehancuran kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kunut nazilah pada dasarnya masuk dalam keumuman doa. Akan tetapi, kunut nazilah disyariatkan jika ada sebab tertentu. Salah satu sebabnya adalah karena penindasan yang dialami oleh kaum muslimin. Kunut nazilah umumnya berisi doa agar diangkatnya musibah dari umat Islam dan dihancurkannya musuh-musuh Islam. Kemudian yang ketiga adalah berinfak dengan dana. Ya, umat Islam adalah umat yang diserukan menjadi umat yang dermawan. Hal ini merupakan teladan dari generasi awal kita. Sifat dermawan ini pulalah yang masih menghiasi umat Islam. Kita bisa menggalang dana untuk disalurkan kepada para pengungsi, saudara-saudari kita yang terjajah, atau saudara-saudari kita yang tengah terjebak dengan konflik. Di samping donasi dari kantong pribadi, kita juga seharusnya melakukan gerakan penghimpunan dana untuk mereka. Baik itu dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang sudah terpercaya, atau dengan cara yang sederhana, seperti turun ke jalan, di lampu-lampu merah, dengan kardus donasi untuk mereka. Yang keempat, memberitakan kondisi mereka yang sedang terjajah dan tertindas. Ya, kita hari ini berada di era sosial media, di mana banyak orang seluruh dunia semua terpaku dan mendapatkan berbagai hal dari media. Ketika kita semakin banyak menyebarkan berita-berita yang dialami oleh saudara-saudari kita yang tertindas, maka opini masyarakat dunia akan terbentuk. Mudah-mudahan dengan semakin banyak umat yang mengetahui, semakin banyak juga doa yang teruntai dan semakin banyak pula hati yang tergerak untuk membantu mereka dengan jiwa maupun harta. Yang kelima, terakhir adalah melakukan aksi. Ya, di antara bentuk usaha yang bisa kita lakukan adalah melakukan aksi. Di antaranya adalah aksi penentangan kepada siapa? Yaitu kepada duta besar negara-negara penjajah. Misalnya ketika terjadi pembantaian dari pemerintah Suriah terhadap umat Islam di sana, maka umat Islam di seluruh dunia menggelar aksi di kedutaan besar Suriah dan negara sekutunya, melakukan protes untuk menghentikan pembantaian itu. Selain aksi protes, hal yang bisa kita lakukan lainnya adalah aksi solidaritas. Yaitu dengan aksi tersebut kita mengajak teman, masyarakat untuk peduli terhadap bencana kemanusiaan yang menimpa saudara muslim. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudari kita yang tengah tertindas dan dilanda cobaan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya saat kita dihisab dan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan untuk saudara muslim kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, berjumpa lagi dalam rubrik Adab Islami, rubrik yang akan membahas putar adab-adab Islami sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang seputar adab sholat berjamaah di masjid. Pendengar yang ke-8, di antara beberapa adab yang perlu diperhatikan seorang muslim ketika hendak melakukan sholat berjamaah di masjid, yaitu menjawab panggilan azan. Pendengar, ketika kita mendengar azan, maka dianjurkan untuk menjawab azan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muazin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika muazin sampai pada pengucapan hayya 'alatain, yaitu kalimat hayya 'alas-shalah, hayya 'alal-falah, maka hendaknya ia menjawab dengan ucapan hawqalah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya apabila muazin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka hendaklah kalian yang mendengar menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian jika muazin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka jawablah dengan asyhadu an la ilaha illallah. Jika muazin mengatakan setelah itu asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dijawab asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat muazin mengatakan hayya 'alash-shalah, maka jawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Saat muazin mengatakan hayya 'alal-falah, maka jawablah dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian jika muazin berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan muazin berkata La ilaha illallah, maka dijawab La ilaha illallah. Bila yang menjawab azan ini mengatakannya dengan keyakinan hatinya, niscaya ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, ketika selesai mendengarkan azan, kita dianjurkan membaca doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang setelah mendengar azan membaca doa, ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan padanya, melainkan dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang ke-9, tidak keluar dari masjid kecuali ada uzur. Pendengar, jika kita berada di dalam masjid dan azan sudah dikumandangkan, maka tidak boleh keluar dari masjid sampai selesai ditunaikannya sholat wajib, kecuali jika ada uzur. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat dari Abu Asy'sa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami pernah duduk bersama Abu Hurairah dalam sebuah masjid. Kemudian muazin memandangkan azan. Lalu ada seorang laki-laki yang berdiri kemudian keluar masjid. Abu Hurairah melihat hal tersebut. Kemudian beliau berkata, perbuatan orang tersebut termasuk bermaksiat terhadap Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi, dibenci keluar dari masjid setelah ditunaikannya azan sampai sholat wajib selesai ditunaikan, kecuali
jika ada uzur adalah tidak boleh keluar dari masjid setelah dikumandangkan azan kecuali ada uzur seperti mau ke kamar kecil, berwudu, mandi, atau keperluan mendesak lainnya. Kesepuluh, memanfaatkan waktu antara azan. Pendengar, hendaknya kita memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah dengan amalan yang bermanfaat, seperti sholat sunnah qobliyah, membaca Al-Quran, berzikir, atau berdoa. Karena waktu ini merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmidzi. Boleh juga diisi dengan membaca Al-Quran atau mengulang-ulang hafalan Al-Quran, asalkan tidak dengan suara keras agar tidak mengganggu orang yang berzikir atau sedang sholat sunnah. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah kalian semua sedang bermunajat kepada Allah, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Janganlah kalian mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran atau beliau berkata dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Perlu kita ingat kembali, tidak selayaknya seorang justru mengisi waktu-waktu antara azan dan iqamah ini dengan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Yang ke-11, jika iqamah telah dikumandangkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak boleh ada sholat lain selain sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, berdasarkan hadis ini, jika di antara kita ada yang sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian iqamah telah dikumandangkan, maka tidak perlu melanjutkan sholat sunnah tersebut dan langsung ikut sholat wajib bersama imam. Yang ke-12, raihlah shaf yang utama. Pendengar, di antara kesempurnaan sholat berjamaah adalah sebisa mungkin menempati shaf yang utama. Bagi laki-laki, yaitu barisan yang paling depan. Adapun bagi wanita, yaitu barisan yang paling belakang. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik shaf laki-laki adalah shaf yang pertama, dan seburuk-buruknya adalah shaf yang terakhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah yang terakhir, dan seburuk-buruknya adalah shaf yang pertama. Nabi SAW juga bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan pahala yang diperoleh pada shaf yang pertama, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya pendengar, yang ke-13, merapikan barisan sholat. Perlu kita ingat kembali bersama, perkara yang harus diperhatikan dengan serius dan tidak boleh diremehkan adalah permasalahan lurus dan rapatnya shaf atau barisan dalam sholat. Masih banyak kita dapati di sebagian masjid barisan shaf yang tidak rapat dan lurus. Dijelaskan di dalam hadis dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan shaf-shaf kalian, atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-14, jangan mendahului gerakan imam. Pendengar, perlu kita ingat kembali bersama, imam di dalam sholat berjamaah adalah pemimpin dan wajib diikuti dalam sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam itu hanya untuk diikuti.
maka janganlah menyelisihinya. Apabila ia ruku, maka rukulah. Dan bila ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamd. Apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan apabila ia salat dengan duduk, maka salatlah kalian dengan duduk semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga memberikan ancaman keras bagi seseorang yang mendahului imam. Beliau bersabda, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam takut jika Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai? Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, yang ke-15, berdoa ketika keluar masjid. Dari Abu Humaid atau dari Abu Usaid radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka hendaknya dia membaca Allahumma iftahli abwaab rahmatik, yang artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar, hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik, yang artinya, ya Allah, aku meminta karuniamu. Dan perlu kita ingat kembali, ketika kita keluar dari masjid, maka mulailah dengan kaki kiri terlebih dahulu. Yang ke-16, jika wanita hendak pergi ke masjid, pendengar, tempat sholat yang paling baik bagi seorang wanita adalah di dalam rumahnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 33, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُجْنَا تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى, artinya, dan hendaklah kamu para wanita tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Pendengar, solatnya seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjid. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian larang istri-istri kalian untuk pergi ke masjid, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun demikian, tidak terlarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid. Jika seorang wanita hendak pergi ke masjid, ada beberapa adab khusus yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, meminta izin kepada suami atau mahramnya. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Yang ketiga, menutup aurat secara lengkap. Dan yang keempat, tidak berhias dan memakai parfum. Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mata berzina dan seorang wanita jika memakai minyak wangi lalu lewat di sebuah majelis perkumpulan kaum laki-laki, maka dia adalah wanita yang begini-begini, yaitu seorang wanita pezina. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya, terlebih kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah di antara adab-adab orang beriman ketika hendak sholat berjamaah di masjid. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Join us for your endless happiness with Mas FM every day.

0: Bunda.
1: Kalau Bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih Bun?
2: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
1: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, Bun?
2: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

Bikin Ayo Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayo Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu.
1: Metode merebus makanan sebenarnya tetap bisa menurunkan kandungan gizi loh ayah bunda, terutama untuk vitamin C dan juga B kompleksnya. Supaya kandungan gizinya lebih terjaga, ayah bunda harus memastikan sayur atau masakan lain tidak direbus terlalu lama, apalagi dalam suhu yang terlalu tinggi. Terlalu lama merebus sayur bisa menghilangkan hingga 50% kandungan vitamin yang ada di dalamnya.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau hanya di 104,5.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.